Nitan. Jangan lupa teman Elsa Anda, kalau sekarang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda ya, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsa Anda FM. Untuk alamatnya Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jati Barang Sliag Indramayu. Nah, teman-teman juga yang pengen belanja keperluan dapur atau juga fashion ya, pakaian atau keperluan lainnya, teman Elsa Anda bisa meluncur ke Surya atau Serba Jati Barang karena di sana lagi ada program pengundian. Jadi nanti ada sekitar berapa belanjaan gitu ya, berapa ratus ribu itu dapat kupon undian teman Elsa Anda, dan hadiahnya enggak kaleng-kaleng, banyak banget. Silakan makanya ya, belanja keperluan dapur atau yang lainnya ke Surya Toserba Jati Barang saja. Ayo Miminuku selamat pagi Mi. Mimi Kusnila juga selamat pagi. Mama Ruki Mimi Ias, Kang Sony Nokmia, Mimi Oja Kang Babil ya, Mama Ayah Papa Ayah selamat pagi.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

96,2 FM El Sanda. Siki magina siki banyak paling hebat je. Ada aku mah apa tuh. Kali ini kita ke informasi kembali teman El Sanda, tapi dari Radio Cirebon ya. Kali ini teman El Sanda, kita lagi rame atau euforia seputar kelolosan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup teman El Sanda 2026 ya. Nah ini informasi seputar negara tetangga kita yaitu Malaysia teman El Sanda, di mana perebutan juara grup B FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Malaysia sudah selesai. Pasukan Garuda melaju ke babak final, sementara Harimau Malaya harus pulang kampung teman El Sanda. Tapi riak-riak para pendukung timnas kedua negara yang bertetangga ini masih terus memanas di media sosial. Keduanya saling mengungkap dosa tim lawan. Salah satu yang mengungkap borok timnas Indonesia adalah Rifki Setianto. Penggiat media sosial ini menguraikan kembali skandal naturalisasi timnas negeri jiran tersebut. Rifki mengungkapkan pada tanggal 30 September 2026, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Ghani Hassan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Presiden yang baru terpilih meminta maaf kepada penggemar sepak bola Malaysia. Hal tersebut terkait skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan 7 pemain keturunan atau naturalisasi. Bahkan, Ghani berjanji bahwa masalah serupa tidak akan terulang kembali di bawah kepemimpinannya. Rifki Setianto pun menguraikan kronologi dan juga timeline skandal naturalisasi timnas Malaysia. Pada Maret 2025, FAM mengajukan proses naturalisasi untuk 7 pemain kelahiran luar negeri. Pada 10 Juni 2025, ketujuh pemain tersebut tampil membela timnas Malaysia dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 dan Malaysia menang 4-0 atas Vietnam. Pada 11 Juni 2026, FIFA menerima pengaduan anonim resmi mengenai keabsahan garis keturunan dari para pemain naturalisasi baru tersebut. Karena waktu proses yang dinilai janggal, akhir September 2025, Komite Disiplin FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada FAM. Ketujuh pemain setelah investigasi membuktikan adanya pemalsuan dokumen, silsilah keluarga, klaim keturunan Malaysia yang ternyata palsu, teman El Sanda. Pada 17 Oktober 2025, FAM mengskors Sekretaris Jenderalnya Nur Azman Rahman, kemudian membentuk Komite Independen untuk mengusut keterlibatan internal dalam pemalsuan dokumen. Pada tanggal 3 November 2025, Komite Banding secara resmi menolak banding yang diajukan oleh FAM. Maret 2026, banding lanjutan di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS diputus. CAS menolak sebagian besar permohonan. Kemudian memutuskan bahwa larangan bermain selama 12 bulan bagi ketujuh pemain tetap sah dan berkekuatan hukum. Sanksi untuk FAM didenda sekitar 1,8 juta atau 3,1 miliar. Kemudian pembatalan hasil pertandingan dengan kemenangan Malaysia 4-0 melawan Vietnam pada Juni 2025 diubah menjadi kekalahan otomatis 0-3. Sanksi untuk pemain berupa larangan bermain 12 bulan dari pertandingan resmi. Kemudian CAS meringankan sedikit hukuman ini sehingga para pemain tetap diperbolehkan ikut berlatih bersama klub mereka. Para pemain didenda sekitar 10.560 ringgit Malaysia atau setara 18 juta per pemain, teman El Sanda. Wah, ini nih teman El Sanda ya, yang lagi rame tentunya buat teman El Sanda ya, yang selalu mengikuti sepak bola nih. Apalagi sekarang lagi rame euforia Indonesia setelah lolos ya ke final di ASEAN Cup 2026. Saling sikut menyikut nih antara pendukung Indonesia dan Malaysia, teman El Sanda. Tapi tetap ya, dukung Indonesia untuk menjuarai ASEAN Cup 2026 kali ini.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
9: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
10: Saya berdemun berusem piring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
9: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: 96,2 FM El Sanda, paling hebat.

0: 함께.
1: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda. Miun, coba kamu jawab, siapa itu Thomas Alva Edison?
2: Gak tahu, Pak Guru.
1: Kalau James Watt, siapa dia?
2: Gak tahu juga, Pak Guru.
1: Miun, bagaimana sih kamu ini? Ditanya ini, itu pasti jawabannya gak tahu. Gak pernah belajar ya kamu ya?
2: Belajar kok, Pak Guru. Nah, sekarang Miun nanya. Coba, Pak Guru tahu gak siapa Arifin Widodo?
1: Gak tahu.
2: Kalau Bambang Setiono, Bapak tahu gak?
1: Gak tahu, emang siapa mereka itu?
2: Ya itulah Pak Guru, kita kan pasti punya kenalan sendiri-sendiri. Makanya, jangan nanya yang gak kenal sama Miun.

Ya, teman Elsa, Anda untuk info berikutnya. Ini batik Jambi Al-Fats ya, melestarikan motif lokal melalui pengembangan kain batik yang mengangkat sejumlah motif khas daerah serta menggunakan pewarna alami dari serbuk kayu bulian, teman Elsa, Anda. Terus juga di situ pemilik batik Jambi Alfat Budi di Jambi Jumat kemarin mengatakan Jambi memiliki beragam motif batik yang tidak hanya memiliki bentuk khas tapi juga mengandung filosofi ya, dan juga nilai budaya masyarakat setempat. Menurut dia, batik Jambi Alfat mengembangkan motif ikonik sebagai bagian dari upaya memperkenalkan identitas budaya Jambi ya kepada masyarakat luas, teman Elsanda. Produk batik tersebut menyasar masyarakat Jambi maupun konsumen dari luar daerah yang mencari produk khas dengan motif dan warna yang unik. Budi mengatakan, warna yang umum digunakan pada batik Jambi antara lain merah, hitam, dan juga biru, teman Elsanda. Alfat juga menghadirkan pewarna alami yang berasal dari serbuk kayu bulian. Jadi serbuk kayu bulian ini berasal dari proses penyerutan dan biasanya dibuang oleh bangsal. Nah, hal inilah dikumpulkan untuk kemudian diolah melalui proses ekstraksi, teman Elsanda. Menurut atau juga proses tersebut menghasilkan cairan yang dapat digunakan sebagai pewarna alami kain batik. Jadi Budi juga mengatakan di situ pewarnaan pada batik Jambi ini juga dapat menggunakan kulit jengkol, kulit manggis, kayu tengger, dan berbagai motif, teman Elsanda. Batik Jambi Alfat ini menjual kain batik cap berukuran 2 meter dengan harga mulai Rp200.000, sementara kain batik tulis dibanderol Rp500.000 hingga Rp2.000.000. Kemudian beberapa kain dengan tingkat pengerjaan tertentu mencapai 2,5 juta hingga 3 juta per lembarnya, teman yang sanda. Nah, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Untuk yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman Elsanda, atau yang sekarang mungkin lagi sibuk di dapur, yang lagi ada di pasar, atau juga yang lagi ada di sawah mungkin ya, yang lagi pesta panen, teman-teman. Di sebagian daerah mungkin sudah pada panen ya, atau sebagian lagi yang belum panen, teman Elsanda, tetap semangat buat para petaninya. Atau yang sekarang lagi sakit juga, semoga cepat sembuh. Jangan lupa diminum obatnya, teman Elsanda, ketika Anda sudah berobat, dan jangan malas minum obatnya.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
5: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
4: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
5: Neo Ultrasilin?
4: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
5: Wah, terima kasih ya.
4: Beli dong, jangan dibawa.
6: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras. Gemes!
2: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
3: Soyami gelas,
4: we love it so much.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
1: FM El Sanda. Paling hebat, Jeh!

Ya, teman Elsanda dari Yuandari, secolek dua colek AA. Masih bareng hari di Sepada. Selamat pagi Elsanda. Nanti buat teman-teman yang pengen request lagunya jam 9 sampai 12 siang, Anda bisa telepon di 352266, WhatsApp-nya di 082318164x9, atau pengen komen-komen di Facebook Elsanda juga bisa ya. Di Elsanda FM Indramayu. Kita ke info berikutnya, teman Elsanda, kali ini masih dari Radar Cirebon ya. Tumpukan sampah yang menyumbat aliran Sungai Singaraja di Blok Wage, Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, mulai dibersihkan pada Jumat 2 Oktober kemarin. Pembersihan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Cirebon bersama unsur forum ini teman Elsanda ya, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Pangenan, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, serta pemerintah Desa Japura Lor. Langkah tersebut teman Elsanda dilakukan setelah para petani mengeluhkan terganggunya aliran air menuju lahan pertanian, teman Elsanda. Terus juga di situ sampah yang menumpuk di sungai membuat aliran air tersendat bahkan berhenti, sehingga kebutuhan pengairan sawah di sepanjang aliran sungai Singaraja ikut terdampak. Untuk mempercepat proses pembersihan, BBWS Cimanuk Cisanggarung menerjunkan alat berat. Sementara itu DLH Kabupaten Cirebon menyiapkan 8 armada armada truk ya, untuk mengangkut sampah dari lokasi. Proses pengurasan dan pengangkutan sampah diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Lamanya pengerjaan disebabkan volume sampah yang cukup besar dan menumpuk di aliran utama sungai. Camat Pangenan, teman Elsanda, Bayi Haki mengatakan, persoalan di Sungai Singaraja bukan sekedar tumpukan sampah di tepian sungai, sampah justru memenuhi bagian utama aliran sehingga menghambat pergerakan air. Menurutnya, tumpukan sampah tersebut juga membentang lebih dari 100 meter, jenis sampah yang ditemukan didominasi sampah rumah tangga. Bayi Haki juga menduga sampah yang menumpuk tidak seluruhnya berasal dari masyarakat sekitar. Sebagian sampah kemungkinan terbawa arus dari wilayah hulu sungai. Nah itu dia teman Elsanda, info tadi kita kutip dari Radar Cirebon. Yuk ah, semangat selalu buat teman Elsanda. Jangan lupa nanti jam 9 bisa request nih lagu-lagu dangdut barunya ya. Lewat telepon, WhatsApp juga boleh, atau komen di Facebook juga bisa.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai atelung pulu. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: Pendengar, tahukah Anda, dalam pola makan sehat, buah dan sayur adalah dua jenis makanan yang pasti masuk ke dalam daftar. Tentunya bukan tanpa alasan, karena buah dan sayur kaya akan vitamin, serat, kalium, magnesium, dan antioksidan. Pola makan yang mencakup buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, serta meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi, terbayangkan apa saja dampak jika kita kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Dampak jangka pendek mungkin dapat berupa sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, dan wasir. Namun dalam jangka panjang bisa juga meningkatkan resiko anemia, penyakit kardiovaskular, hingga kanker. Terlebih jika kita tidak menerapkan gaya hidup sehat lainnya seperti olahraga rutin. Cegah gangguan pencernaan dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput BioHSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
0: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000. Duh, Mbah, lagi flu sama batuk-batuk begitu mau kemana? Langitnya sudah gelap, mendung, nanti kehujanan loh.
9: Mbah mau ke warung situ dan bagus beli obat. Ini buat ngobatin flu sama batuknya Mbah ini. Gak nahan, apalagi udah mulai musim hujan begini.
8: Udah Mbah, minum ini aja nih. Saya masih punya Biohesa. Ini bukan obat, tapi jamu herbal. Mbah tinggal tetesin ke mulut atau dicampur sedikit air biasa ke dalam gelas, terus minum deh. Nanti Mbah sendiri yang bakal merasakan khasiatnya.
10: Sedia payung sebelum hujan, lindungi diri Anda dan keluarga saat musim hujan tiba dengan BioHSA. Cukup dengan 3 atau sampai dengan 5 tetes BioHSA pada pagi, sore, dan malam hari, guna tingkatkan imun tubuh dari berbagai serangan penyakit. BioHSA tersedia di apotek, toko obat, atau di radio kesayangan Anda ini. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Pukul 9 pagi, saatnya Podoran Elsanda.
2: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
3: Kok kamu tahu sih, Min?
2: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
3: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
2: Hah?

Iya, teman Elsa Anda dari Danang Mendua. Dan ini masuk di menit keempat ya, lepas dari jam 9 untuk pagi hari ini. Waktunya kita buka telepon di 352266. WhatsApp-nya juga di

Terus juga ada siapa lagi ini? Banyak ya disalamin ya, Noktika Aher, Yunira Lova, Kang Sony, terus juga Mama Nazli, Mama Maruki, Mimi Iyas, Mama Baim, Aditu Maritis, Mariam, dan semuanya saja. Spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Sama-sama. Bapak Papa Ilik juga ya, Papa Ilik lagi dengerin. Selamat pagi Mas Ari, jelang siang. Papa Ilik di rumah lagi sibuk ngerjain apa ini, gerobak. Pengen lagunya dari Evi Tamala yang Segenap Hati. Salamnya buat Mas Hari dan juga spesialnya buat teman Elsanda semuanya saja. Makasih, sama-sama, makasih juga. Oh iya, buat teman Elsanda jangan lupa, kalau sekarang lagi kena katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, pengatan ganda, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra teman Elsanda, harganya Rp150.000. Dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM. Untuk alamatnya Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya Ku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan, siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tas pleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping crush-crush. Gemes!
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. 150 ribu hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria. Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 92 FM El Sanda, Sigi Magina, Sigi Banyak Paling Hebat C. Dan ini dari Faul Gayo ya, bareng Selvia Ma, Cinta Tak Bersayap. Ini membawa kita di menit ke-31, lepas dari jam 9 untuk pagi jelang siang hari ini, teman El Sanda. Yang belum gabung, boleh, masih ada waktu buat teman El Sanda ya, bahkan banyak waktu, sampai nanti tuntas jam 12 siang, teman El Sanda. Kita sapa dulu yuk yang sudah gabung di member. Ini ada Mama Ayah, Papa Ayah, selamat pagi. Yang punya warung pojok di lapang bola benda Karang Ampel, Mimi Ojak Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor, Kang Sony bareng Nokmi Ahnya juga, Tegal Mulia Cirebon Indramayu, Mama Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung, Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari, Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sidiak juga, selamat pagi. Jangan lupa ya, buat yang belum gabung di member kita, boleh silakan untuk gabung. Dan nanti cara gabungnya tinggal hubungi saja rekan Roy. Kita ada info dulu buat teman El Sanda. Ini buat yang pengen ikutan jalan santai teman El Sanda ya, dan Senam Bareng 2026 Diaspora Ceria. Jadi dalam rangka HUT Kabupaten Indramayu yang ke-499, Diaspora Indramayu ngajak teman-teman semuanya untuk ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Dan jangan lupa catat tanggal dan tepatnya ya, hari Minggu teman yang sanda, 11 Oktober 2026 jam 5:30 pagi sampai dengan selesai. Start dan finish di alun-alun Kabupaten Indramayu. Nggak cuma bikin sehat pastinya, teman El Sanda juga berkesempatan bawa pulang door prize yang pastinya wah sangat menarik nih teman El Sanda. Ada sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi lainnya. Lebih kerennya lagi, ini acara pendaftarannya gratis teman El Sanda. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan tetangga teman El Sanda semuanya. Kupon bisa didapat di sini di Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliag, Indramayu, dan di kantor marketing El Sanda Perum Bumi Dramayu Indah atau BDI 1, Jalan Nusa Indah Utama, nomor B9, Tambak, Indramayu. Untuk info lebih lengkapnya, hubungi Mbak Siska di 0817-907-1515 atau hubungi Teh Lia di 0812-1484-390. Bersama kita sehat, bersama kita kuat. Halo, El Sanda.
1: El Sanda, selamat pagi. El Sanda, sehat, Pak Ari.
0: Alhamdulillah, sehat sama Kang Husni.
1: Iya.
0: Kang Husni, gimana kabar?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Oh,
1: tanggal muda bakal gajian ya.
0: Tahu aja yo.
1: Ya tahu. Ya
0: wah iya.
1: Lagunya Garam Cina, Garam Cina.
0: Garam Cina.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Gue kamu ada apa? Tanda, makin asyik
0: baca kali ini.
1: Baca.
0: Ya, siap. Eh, ikut jalan santai enggak?
1: Ya, kerja sih. Ya, kalau
0: nggak
1: masuk ya, kerja ya,
0: nggak
1: tahu.
0: Iya, iya. Siapa tahu dapat hadiah, Kang Husni.
1: Iya. Ini
0: kan mau beliin
1: sokling.
0: Iya, betul.
1: Yuki
0: serum. Ya, buruan dikirimin ke sini ya. Nah,
1: nanti, sampai akhir November
0: katanya. Oke, itu aja?
1: Ya, lagu ini buat Balika, Balika, Mas Ari, spesial.
0: Buat siapa?
1: Vlog buat Mas Ari, Mas Ari yang ganteng.
0: Ada, terima kasih.
1: Ya, kalau bilang ini ganteng, kalau sempat itu sakit. Ya, itu buat dari khas, kalau mudah-mudahan saya tak dari udara.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Husni. Semangat selalu kerjanya ya Kang Husni ya. Tadi lewat disapa, kayaknya gak kedengeran tuh. Kang Husni, sehat selalu. Dan buat temen El Sanda juga yang sekarang baru pada gabung, selamat pagi, jelang siang buat semuanya. Assalamualaikum Mas Hari, ada Mbak Nok nih, mau silaturahmi lagi ya katanya. Mbak Nok kemana saja? Mau request lagunya Bosan Mengalah. Dan salamnya buat Apa nih? Oh, salamnya buat semua fan-fan Elsa Anda dimanapun berada ya. Makasih buat Mas Ari. Iya, kalau bisa, taruh dulu, kita cari dulu ya. Kalau enggak, oh masih ada. Tenang, masih ada lagunya ya. Bosan mengalah masih masuk. Dan ini Mbak Nok mau apa nih? Oh tadi enggak masuk-masuk karena WhatsApp-nya Mbak Nok itu ada gangguan. Oke, siap. Sekarang sudah bener lagi ya Mbak Nok ya. Bisa request lagi dong lagu-lagunya. Terima kasih buat Mbak Nok. Terus juga ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Pengen request lagunya Mutiara dari Nabila Cahaya bareng Bajul Danu. Sama salamnya buat Noktika Aher, Yunira Lova, ada Mama Bai, Mama Oi, Mama Hamila, Waida ya, Mama Galing, Mama Azmil, Mbak Wiwin, Mimi Linda, Mimi Kusnila juga disalamin. Ada Ageral, Kang Toto, Bos Orong-Orong, Kang Kartono, Kang Gandhi, Andi Cilok, Bungkusna, Bariki. Dan super spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Dari Mbak Ida Farida. Terima kasih buat Mbak Ida Farida. Kita punya ini dulu yuk. Garam Cina, teman Elsanda. Ini dia.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: Tri, gimana anakmu? Sehat-sehat aja kan? Terus nyusunya gimana? Nggak ada masalah juga kan?
9: Alhamdulillah, Bu. Berkat Sri rajin mengkonsumsi bio HSA sewaktu hamil dan sampai dengan menyusui, semuanya aman terkendali. Tumbuh kembang dede sekarang juga beda dengan anak-anak seusianya. Makasih ya, Bu. Berkat Ibu dan bio HSA, Sri jadi gak bingung lagi. Malah sekarang dede udah mau punya adek lagi.
10: Bio HSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Baik dikonsumsi juga oleh ibu hamil dan menyusui, anak dalam masa pertumbuhan, pemulihan dari sakit. Seruput Bio HSA 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan Bio HSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

0: Je.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Hmm? Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
9: Nama saya Iku, Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
12: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
13: 96,4 107,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
14: Pukul 10 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.

0: Maaf nih dek ya, perasaan dari tadi adek liatin burung. Kenapa dek, mau beli burung dek ya?
1: Iya nih bang, aku pengen beli burung. Di sini komplit ya bang burungnya?
0: Oh iya dek, di sini komplit burungnya. Ada burung kenari, ada burung kacamata, ada burung anis, merpati juga ada, beo juga ada. Pokoknya komplit dek di sini dek.
1: Oh gitu, komplit ya bang?
0: Iya dek, adek mau beli burung apa? Nanti abang cariin deh.
1: Burung anglibet ada nggak bang?

Ya, teman Elsa, Anda dari Fozana, Cinanbana. Ini masih bareng Ari ya di Sepada. Selamat pagi Elsa Anda. Kita ada informasi kembali buat teman Elsa Anda. Masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, di mana pemerintah kabupaten atau Pemkab Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewajibkan para aparatur sipil negara atau ASN berbelanja di pasar tradisional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kunta Riningsi di Gunung Kidul Jumat kemarin mengatakan waktu berbelanja ASN ke pasar tradisional ditentukan setiap Jumat pada minggu pertama setiap bulan dengan pertimbangan para ASN telah menerima gaji. Nah, di situ menurut dia program tersebut telah diatur dalam instruksi Bupati Gunung Kidul nomor 7 tahun 2026 ya, yang diterbitkan Selasa 29 September dan diluncurkan pada hari ini katanya di Pasar Arjosari Kapenawon Wonosari ya. Enda juga menilai kebijakan tersebut diambil dengan melihat situasi dan kondisi pasar tradisional yang saat ini tertinggal jauh dibandingkan dengan pasar modern, terutama karena meningkatnya tren penjualan secara daring. Di situ kolaborasi antara dinas pasar dan pelaku UMKM di pasar akan terus dimaksimalkan agar para pedagang mendapatkan kepastian pasar atau market, khususnya dari lingkungan pemerintah daerah. Ia meminta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD terkait agar merumuskan strategi baru untuk memperluas pasar tradisional agar memiliki daya tarik dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat. Sementara itu, teman Elsa Anda, Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdagnaker Gunung Kidul, Kalik Yantoro, menyampaikan program tersebut dilakukan selama 1,5 jam setelah ASN mengikuti kegiatan sehat di kantor masing-masing. Ia meminta setiap kepala OPD menggerakkan pegawainya untuk mengikuti kegiatan belanja tersebut, teman Elsa Anda. Nah, itu dia ya. Kita ke, oh tadi, info tadi dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi ya dan Digital Republik Indonesia. Kita ke WhatsApp, kali ini ada Mbak Ida Farida tadi sudah. Miminuke, Assalamualaikum Mas Ari, Waalaikumsalam. Miminuke mau bagi salam buat Mama Raja, Angje, Mama Mila, Mama Nazli, Kang Sony. Ada Yunira Lova juga, Noktika Aher ya, Papa Samudra, Toto, Risma, Mama Galing, Mama Ogi, Kang Karyanto, Kartono, Padilla, Kang Wakila, Mas Ratno, Uus, Mimi Kusnila, Mas Gandhi, Mbak Wiwin, Mama Ruki, Mimi Ias, Kang Udin. Ada Mama Baim ya, Adi Tumaritis, Mariam, Putri Sumedang, Mama Ayu, dan spesialnya buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Elsa Anda, Waalaikumsalam. Gimana kabar buat Mas Ari? Alhamdulillah baik ya, pengen lagunya.

Spesial buat Mama Raja, buat Mimi Nuke, Mama Mila, Anjani, Mama Zaki, Pandawa 5 ya, Mama Rudi, Bos Gemblong, Mama Wiwin, Mas Glenn, Mas Ratno, Wakila, Mama Iis, super spesialnya buat Radio Alsanda saja, semoga tetap jaya di udara. Ucapannya selamat siang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus juga ada siapa lagi di belakangnya? Assalamualaikum Mas Ari, salam kenal sama Ade dari Sudi Mampir ya. Mau kirim salam buat semuanya fan Elsanda. Buat Mas Arinya sehat selalu, Elsanda makin jaya di udara. Tambah hebat C. Makasih buat Mas Ade ya yang ada di Sudi Mampir. Kita punya ini dulu yuk, Mutiara Ulan Tumpah-Tumpah bareng Bajul Danu. Tadi buat Mbak Ida Farida, ini dia.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu? Gak sopan sih, lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
5: Semua pilihan terbaik cuma di MNC.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 있지?
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much!
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus, ada topping crust-crust. Gemes!
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya Ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok, gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng, pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
5: FM El Sanda. Balik E, Bajie.

96,2 FM El Sandes. Sik makin asik hebatnya paling hebat je. Dari Salma ya, Keramat teman El Sandes. Tadi diminta sama Mas Uus ya yang udah gabung. Ini selamat siang buat teman kita yang sudah absen. Mama Ayah, Papa Ayah. Selamat siang Ma, Mimi Ojak, Kang Babil. Kang Sony bareng Nokmi Ahnya juga. Ada Mama Ruki, Mimi Ias, Mimi Kusnila, Mimi Nuke. Selamat siang Mi. Bapak Ahyadi lagi dengerin ya Pak ya. Selamat siang buat Bapak Ahyadi. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Terus kita ke WhatsApp berikutnya yang sudah gabung. Ini ada siapa? Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Ada Kang Sony mau request lagunya Rindunya Hatiku dari Vira Cantika bareng Irwan. Salamnya buat Mama Zahira, Mama Oyi, Mimi Kusnila. Ada Aba Amoy, Kang Wakila, Toto Gando, Krisma Bungkusna, Adi Tumaritis, Yunira Lova, Mas Uus, Mas Ratno, Mama Galing, Noktika Aher, dan buat semua teman El Sanda dimanapun berada. Salam spesial buat Mas Ari yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Super spesialnya buat Nokmia saja yang ada di kawasan Indramayu. Ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kang Sony. Di belakangnya Kang Sony ada ini juga nih, Mas Suratno ya. Assalamualaikum Mas Ari, pengen lagunya Gubuk Bambu. Salamnya buat Mama Padila, Mama Raja, Mama Mawar, Mama Galing, Mimi Nuke, Nok Sri, Nok Padila, Nok Mentul, Mama Nazli ya, Mas Gandhi, Kang Rasuan, Kang Wakila, ada Kang Sony, Ahmad Sagara, Mas Budi, Aher, Mas Uus, dan khususnya buat Bunda Anjani saja yang tersayang di Cikijing. Makasihnya buat Mas Ari yang lagi tugas ya. Semoga El Sanda tetap jaya di udara. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah gabung. Nah ini buat teman El Sanda, jangan lupa kalau bisa internetan lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak ya? Ini nih teman El Sanda yang bikin makin seru khusus buat teman-teman semuanya. Cukup dengan Rp50.000, teman El Sanda bisa nikmati kuota 15 GB untuk nemenin berbagai aktivitas Anda setiap harinya. Kok bisa? Bisa dong ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, untuk yang suka scroll sosmed, streaming film dan series favorit, atau video call, bahkan mungkin sekedar update terus bareng temen, bisa banget, makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit telepon ke sesama Telkomsel. Plus teman El Sanda juga bisa dapat langganan Prime Video dan juga WeTV. Jadi gak perlu khawatir lagi teman El Sanda kuota habis ya saat lagi asik-asiknya menikmati momen. Karena apa? Karena kuotanya besar, harga terjangkau. Makanya yuk bikin aktivitas harian Anda makin seru bersama Simpati Super Seru spesial di kota teman-teman semuanya. Dapatkan sekarang dengan mengaktifkan di My Telkomsel, akses di bintang 363 bintang 555 pagar. Sekali lagi aksesnya di bintang 363 bintang 555 pagar. Atau kunjungi outlet terdekat. Simpati terbaik untukmu teman El Sanda. Jadi ini nih, ada Simpati Super Seru spesial buat teman-teman semuanya. Selain kuotanya yang besar, ada 15 giga ya. Teman El Sanda juga dapat bonus gratis telepon 300 menit ke sesama Telkomsel, plus juga dapat langganan Prime Video dan WeTV. Wah, seru banget. Ingat, cuma Rp50.000 saja teman El Sanda. Waduh, ini nih ya kabar gembira bagi pengguna teman El Sanda semuanya Telkomsel ya. Jangan kemana-mana, ada ini dulu, Gara-gara Sebotol. Spesial buat teman El Sanda yang suka lagu ini.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
8: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000.
10: 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Aje.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Pendengar, tahukah Anda, dalam pola makan sehat, buah dan sayur adalah dua jenis makanan yang pasti masuk ke dalam daftar. Tentunya bukan tanpa alasan, karena buah dan sayur kaya akan vitamin, serat, kalium, magnesium, dan antioksidan. Pola makan yang mencakup buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, serta meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi, terbayangkan apa saja dampak jika kita kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Dampak jangka pendek mungkin dapat berupa sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, dan wasir. Namun dalam jangka panjang bisa juga meningkatkan resiko anemia, penyakit kardiovaskular, hingga kanker. Terlebih jika kita tidak menerapkan gaya hidup sehat lainnya seperti olahraga rutin. Cegah gangguan pencernaan dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput BioHSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.
9: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
10: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran El Sanda.
11: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
12: Kok kamu tahu sih, Min?
11: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
12: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
11: Hah?

96,2 FM Elsanda, sike makin asik, hebatnya paling hebat je. Gubuk bambu temen Elsanda ya. Dan kali ini kita masuk di menit ke-5 lepas dari jam 11 siang hari ini. Mimi Abil, selamat siang. Mimi Jaka ya ini ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Kang Rohimat juga nih, assalamualaikum Mas Hari, waalaikumsalam. Selamat bertugas dari Sumedang, Dangder, Baginda.

gatel-gatel, teman yang sanda ya, kena kadas atau juga jamur pada kulit kita. Nah, ini ada obatnya yang bagus, teman yang sanda. Neo Ultra Sirin, ini adalah obat yang mengandung zat aktif clotrimazole. Clotrimazole ini merupakan obat golongan anti jamur berspektrum luas. Neo Ultra Sirin bekerja dengan cara berikatan dengan fosfolipid dalam membran sel yang mengubah permeabilitas dinding sel dan menghambat pertumbuhan jamur. Neo Ultra Sirin digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit. Neo Ultra Sirin merupakan golongan obat bebas terbatas, sehingga untuk pembelian dalam jumlah tertentu tidak memerlukan resep dokter. Dewasa cukup oleskan Neo Ultra Sirin Cream sebanyak 2-3 kali sehari selama 2-4 minggu. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah itu dia ya, jadi kalau misalkan teman-teman semuanya lagi berurusan dengan jamur kulit ya, oleskan saja Neo Ultra Sirin.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Dear.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Kembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jay.

96,2 FM Els Anda, Siki makin asik hebatnya paling hebat C. Untuk semuanya, waktunya cukup sampai di sini saja ya. Waktunya hari pamit, terima kasih buat teman Els Anda. Mohon maaf kalau misalkan hari punya salah kata atau juga kata yang kurang berkenan atau lagu yang belum sempat hari puterin, karena waktunya cuma sampai menjelang duhur. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye.

tungku petik banyak anak perawan, cuma adik yang cantik.

0: aja.
1: Eh, mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetep aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Wa imru'un qatalahu aw syatama falyakul inni sha'im marratain. Walladhi nafsi biyadihi lahulufu fami sha'im." Atyabu indallahi ta'ala min rihil misq yathruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli asyamli wa ana ajazibi wal hasanatu bi asri amthaliha. Puasa adalah perisai, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada orang lain yang memerangi atau mencacinya, hendaklah ia katakan, "Aku sedang puasa sebanyak 2 kali. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau minyak kasturi. Dia rela meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. 1 kebaikan dibalas 10 kali lipatnya." Hadis riwayat Bukhari.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam hadis riwayat Imam Turmuzi, dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun tuh.

0: menurun, resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.
8: Kak,

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
9: Saya berdemun berusem piring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
8: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio kesayangan Anda ini atau di apotek dan toko-toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
9: Tuh.
8: Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih,
9: boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
8: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaya.
9: Dah, ubaran kemana?
8: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
10: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
11: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Mutiara El Shenda.
1: Kepekaan dan kepedulian seorang Muslim terhadap lingkungan sekitarnya ternyata merupakan salah satu indikator keimanan yang terhujam di dadanya. Bahkan kepedulian tersebut tak hanya diukur dari sekedar tahu, tapi harus disertai keinginan untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Semakin nilai iman tertanam di hati seseorang, semakin keras keinginannya untuk memperbaiki segala ketidakberesan yang dilihatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Bila tak bisa, maka ubahlah dengan perkataannya. Jika tak bisa juga, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman."

FM El Sanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah ketemu lagi siang hari ini di Tembara Tembang Pantur El Sanda. Putaran hari yang ketiga sekarang di Oktober 2026. Sarang kula Bang Roy teman El Sanda ya. Kula rencangi sampai jam 5 sonten Tembara Tembang Pantur El Sanda dengan rangkaian lagu-lagu taringan teman Sanda ya. Yang seneng sama lagu-lagu tarlingan, silakan bisa di request lagu-lagu tarlingnya. Bisa ke Facebook saya yang sudah saya posting, atau ke WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823-1816-6669, atau bisa juga nanti telepon di 0234-352-2266 teman Sanda. Baik lagu yang baru, yang sedengan, ataupun juga yang jadul. Tembara, tembang pantura El Sanda.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

0: 96,2 FM El Sanda dilanjut ya. Kebersamaan kita siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda. Saking vokalnya Jun Dilaga, lagu Enggal di 2026 teman El Sanda ya. Nangka judulnya Ngucilaken. Dan teman yang pembuka saya ambil dari Eddie Jackie, juga lagu Anyar di 2026, Ranjang Mendosa. Kemudian dilanjut sama Kurnia Ramadan dengan Lawang Surga. Terima kasih buat teman El Sanda yang sudah mulai hadir siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Mulai pada nongol. Oke, silakan 352266 El Sanda. Halo.
1: Asiknya makin asik, hebatnya makin hebat, Cik.
0: Oh iya? Gening tumben.
1: Tumben kemarin.
0: Cepat gitu, gercep, gercep. Tumben. Enggak maksudnya, maksudnya gercep gitu loh.
1: Oh. Biasanya?
0: Biasanya kan belakangan.
1: Lagi sempet.
0: Oke, pengen lagu apa?
1: Pengen apa ya?
0: Ada.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu Danas Pelem.
1: Emang ada?
0: Muren. Ada Danas-Danas Pentil tuh.
1: Rujak Timun.
0: Rujak Timun. Oke.
1: Rujak Timun kan ada ya?
0: Ada.
1: Pengen itu. Salamnya.
0: Oke.
1: Mamah Mariam apa Nok Mariam?
0: Nok Mariam.
1: Nok.
0: Iya.
1: Mariam.
0: Uh-uh.
1: Mama Ajmil.
0: Mama Ajmil.
1: Kang Sony. Uh-huh. Kang Gandhi.
0: Kang Gandhi. Oke.
1: Bung Cina. Mhm. Ida Parida Pasrah.
0: Pasrah.
1: Pasrah banget, pasrah.
0: Begitu ya.
1: Mamah Mila.
0: Oke.
1: Okay. Ida Kang Mama. Toto Gandong.
0: Mm-hmm.
1: Noktika Aher. Bung Kusna.
0: Oke. Okay.
1: Nang Carwinda. Mininuke.
0: Terus.
1: Terus Mama Utus, Mama Gali, Mama Rani, Nandini Rai, Nandi Tajuk, terus Kang Raswan,
0: Kang Raswan,
1: Kang Wakila,
0: okay.
1: Abah Riki, Kang Adam,
0: terus.
1: Kang Sony,
0: yep.
1: Kang Macan, Kang Onai,
0: Kang Onai,
1: terus Kartono.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Angje.
0: Aha.
1: Bos orang-orang.
0: Aha.
1: Terus siapa lagi? Siapa lagi, Bang?
0: Sahade ya tuh.
1: Rudi Bangka.
0: Aha.
1: Terus Mas Budi. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Nah kalau udah inget deh.
0: Biasanya kayak gitu. Nanti dari lagunya naon lagunya?
1: Rujak Bonteng.
0: Rujak Bonteng. Ayak gitu.
1: Rujak Timun.
0: Ayak gitu.
1: Di Gerayang Langka.
0: Naon lagunya Rujak Timun.
1: Dasar. Iya.
0: Oke.
1: Terus Nur Mentul.
0: Nur Mentul.
1: Terus Alexia.
0: Aha.
1: Siapa lagi?
0: Sadi Mbak Nok. Mbak Nok, Mbak Nok. Nongol maning kok Mbak Nok.
1: Mbak Nok.
0: Iya.
1: Mbak Nok, Mbak Nok, Mbak
0: iya.
1: Nok. Terus Egi.
0: Aha.
1: Andi Cilok, klok klok.
0: Terus nges lok lok meren. Nges lok lok meren.
1: ngoplok telur. Telur ayam. Udah buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Makasih ya Bang.
0: Sama-sama, Mama Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hatur nuhun Mama Ojinya. Kiraha pendaknya mah. Aduh. Masih di tempat Tembang Pandora Sanda. Lagu yang pengen didengar sama Mama Oji, Rujak Timun, Nining Livina ya. Ditunggu ya. Iya Mbak Nok, wis nongol maning Mbak Nok ya. Apa bener Tanok? Mimi Kusnila juga wilujeng siang. Sing wenten teng kawasan Mojosari sing dhek catering dapur Simuja. Salam kanggo sedanten teman-teman Sanda. Sing lagi tegas salam spesial lagune Kebakar Cemburu. Kesuwun di antos lagune Mangga ya. Tembara tembang pantura El Sanda.
2: We are Glitter.
3: Glitz hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari, mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026. Dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: FM El Sanda. Paling hebat, yeah.

ya. Kangge para member Radio Sunda FM, monggo wayai wayai ya. Iminuke sing menten teng kawasan Tugu Lor sing duwe meteran Wilujeng Siang. Terus malih kangge Mimiku sing sing gada catering dapur Simuja teng kawasan Majasari oge Wilujeng Siang. Terus malih kangge Mamaruk Mi Iyas sing menten teng kawasan Bulak Teluk Agung. Lan malih kangge Kang Soni Nokmia sing menten teng kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Kangge Mimi Ojak Kang Babdi lagi Wilujeng Siang sing duwe sarapan teng ngajengan Masjid Sleman Lor. Lan malih kangge Mama Aya Papa Aya sing duwe kawasan Blok Lapang Mula Benda Kerang Ampel ya. Para kangge sedanten mawon Wilujeng Siang kangge para member Radio El Santai FM. Lagu niki saking vokale Ita Deka Kebakar Cemburu teman Alsanda. Dan Wilujeng Siang malih kangge Minuke sing ben tentang kawasan Tugu Sliyeg, Tugu Lor. Siang niki salam diturunaken jikanggo Mama Raja, Angje, Mama Mila, Mama Najli dan juga buat Kang Sony, Yuni Ralova, Noktika Aher. Dan malih kangge Papa Samudra, Toto Risma Gandok, Mama Galing, Mama Oyi, Mas Karyanto. Dan juga buat Mas Ratno, Uus, Mimi Kusila, Kang Gani Mbak dan juga buat Mama Ruki Mimi Iyas, Kang Udin, Mama Baim, Adi Tumaritis, Nok Mariam, Putri Sumedang, Mama Ayu dan juga buat semuanya. Spesial buat Bang Raja yang lagi tugas ya, sama-sama. Kembang Warna Pitu lagune Mangga. Sarang-sarang dipirengakan teman Nelsanda di Tembara Tembang Pantura Nelsanda ya. Nang Uus. Duh, Ca, anak kita lewat di gelengkon mandek. Ya, abang ngantuk jadi tidur di polisi aja ya. Ya, Us. Selalu buat Us yang ada di kawasan Jati Barang.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Pak Jayusman, aduh selamat ya Pak ya. Anak dan istri Bapak selamat. Dan anak Bapak laki-laki.
1: Aduh, terima kasih Bu Bidan. Terima kasih.
0: Iya Pak, sama-sama.
1: Saya senang sekali Bu. Ya Allah, terima kasih.
0: Oh ya, ngomong-ngomong, pasti Pak Jayusman sama Ibu Titi sudah mempersiapkan nama dong untuk anaknya.
1: Itu mah udah pasti Bu Bidan, namanya yang spesial.
0: Oh gitu. Ah, boleh tahu dong siapa namanya Pak?
1: Justin Bieber.
0: Wah, pasti Pak Jayusman sama Ibu Titin ngefans banget ya sama Justin Bieber.
1: Ah, enggak juga Bu Bidan. Itu cuman singkatan nama aja.
0: Singkatan? Singkatan apa, Pak?
1: Jayusman dan Titin bikinnya di Jember.

0: Sesaat lagi, teman Elsanda ikuti Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Kalau kena flu, minum Sanaflu.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ya, 96,2 FM Elsanda seperti biasa jam 2 siang ini sampai dengan jam 3 nanti. Tembara kita ditemenin sama Sanaflu ya. Sanaflu sangat bagus sekali untuk mengatasi gejala-gejala flu. Dan nanti buat teman Sanda yang pengen gabung, telepon di 0234352266. Begitu saya bilang tembara bersama Sanaflu, teman Sanda bilang aja passwordnya. Kena flu, minum Sanaflu. Ya. Yeah. Oke, jangan sampai Anda terkena flu ya teman Sanda ya. Bebaskan diri dari gangguan flu, demam, hingga hidung tersumbat dengan Sanaflu tablet yang bekerja cepat mengembalikan kesegaran tubuh Anda ya.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianggap.
5: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.

Ya, biasanya kalau hidung tersumbat, pilek, itu namanya Anda sedang terkena flu, teman Anda ya. Jadi kalau kena flu, gejalanya kalau Anda teman Anda terkena flu, ayo segera minum sana flu ya, teman Anda ya. Iya, jangan sampai keterlanjutan. Mending aja kalau sudah minum sana flu sih ya, Anda bisa kembali untuk bekerja sehingga rezeki Anda juga tidak mampet, tidak macet ya. Jadi bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum sana flu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum sana flu. Bila tenggorokan juga mulai terasa kering dan gatal, tetap minum sana flu. Dan bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum sana flu, teman Anda ya. Dan bila badan juga mulai meriang, jadi demam, minum sana flu juga ya. Sana flu juga diformulasikan sangat efektif untuk mengatasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, teman Anda ya. Jadi aman-aman aja walaupun Anda sedang beraktivitas ya. Dan milujeng siang kangge uus. Aja antik kok mas ya, kita mah antik kok ngeus. Pripun kabar ya Mas Roy? Alhamdulillah, kabar sehat.

selain lagu ga? Aiko no, lagu Neje Wayu Colongan. Spesial buat Mama Raja, Mi siapa? Mimi Nuke, Mama Mila, Bunda Anjani, Mama Jaki, Pandawa. Juga buat Mama Rudi, Bos Gemblong, Mama Bibin, Ali, Mas Galen, Mas Ratno, Makila, dan juga buat Mama Iis. Sebarnya buat keluarga Mas Rali, semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Ucapannya siang aja buat Mas Rali yang lagi tugas, sama-sama. Terima kasih kembali juga ya buat Uus. Iya, dia tiba kena pengen mampir kena Uus. Dalam milik karena Mas Ratno dagang kena ya. Adi Tumaritis juga apa kabar? Yang ada di kawasan Serang Banten. Pengen lagunya Je Bebuk Lulut Mas Roy. Salame kangge Nok Mentul, Tika Her, Yuni Ralova, Kang Toto Gandok Risma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Mimi Nuker, dan juga buat Mama Baim, Mamila, Mama Raja, spesialnya Kang Gana Pandone Kulamawon, spesialnya Kang Bang Roy, yang sibuk tugas, wassalam. Adi Tumaritis, terima kasih ditunggu di lagunya Adi ya. Yang pasti formulasi ampuh paracetamol 500 mg dan fenilpropanolamin HCI memberikan perlindungan ekstra untuk meredakan sakit kepala dan bersin secara efektif. Segera minum Sanaflu kalau terkena flu teman-teman Anda ya.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat.

0: Temara bersama-sama Flu, teman Nalsana ya. Ada Dewa dari ITS. Buat Banok, Wilujeng, siang jelang sonten Banok ya. Sing wen tenteng kawasan di si Banok kus kering go. Ing tambi tam Banok. Ya. Ya masih lewat lagu ini dikirimkan salamnya buat teman Nalsana semuanya tanpa terkecuali katanya ya. Iya, yang penting tuh kalau gejala-gejala flu-nya sudah datang, ayo segera minum sana flu-nya teman Nalsana ya. Sana flu ini cara minumnya cukup cukup konsumsi bersama makanan sesuai aturan agar pemulihan terasa lebih nyaman dan optimal untuk kembali beraktivitas ya. Maksudnya ya, bebaskan diri dari gangguan flu, demam hingga hidung tersumbat dengan sana flu ya. Sana flu merupakan tablet untuk meredakan gejala flu seperti demam, batuk, hidung tersumbat, bersin-bersin dan juga sakit kepala. Beli sana flu di apotek ataupun juga di minimarket atau mungkin di warung-warung terdekat di daerah Anda ya. Dan sana flu tentunya diproduksi oleh Sande Pharma teman Sande ya. Oke, dan sana flu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk sehingga pendengar bisa tetap beraktivitas dan rezeki juga tetap lancar ya. Wilujeng siang kanggo jelang sonten kanggo Manok tadi sampun ya Manok ya. Kangge Kang Sony sing wonten ing kawasan Tegal Mulia Cirebon, hatur nuhun bayam krema. Salam kangge Mama Zahira juga buat Miku Sila, Abah Amoy, Mama Uyi dan juga buat Nok Mariam, Kang Onai, Nok Padila, Kang Wakila dan juga buat Bungkus Nalopena Jeli, Mas Uus, Mas Retno, Toto Gandok dan juga buat Risma, Adi Tumaritis dan juga buat Mas Kartono, Nok Yuni, Rolova, Mama Galing, Yu, Mama Salma, Nok Tika Her dan juga buat Kang Raswan, terus juga buat Mas Karyanto, Mama Ruki, Baida, spesialnya buat Bang Raja yang lagi tugas ya. Dan semoga sehat selalu, amin amin. Terima kasih support spesialnya kangge Nokmi Ahmawon sing wonten teng kawasan Indramayu. Matur kesuwun kangge Kang Sony sing wonten teng kawasan Tegal Mulia Cirebon masih di Tembara persembahan sama flu teman Elsanda.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Segera minum sana flu kalau sudah mulai terkena gejala-gejala flu seperti hidung mampet, pilek, ya, badan meriang, demam, kepala pusing. Ya, teman sana ya, jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah. Jadi bila hidung mulai gatal-gatal, kemudian juga ada bersin-bersinnya, segera minum sana flu ya. Bila hidung juga mulai meler dan jadi buntu, juga cepat minum sana flu. Dan jika bila tenggorokan juga mulai terasa kering dan gatal, tetap minum sana flu, teman Alsanda ya. Dan bila kepala juga terasa mulai berat dan pusing, masih minum sana flu pastinya. Dan bila badan juga mulai meriang, jadi demam, pastinya minum sana flu juga, teman Alsanda ya. Dan sana flu sekali lagi diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga pendengar bisa tetap kerja, rezeki juga tetap lancar, teman-teman Sanda ya. Jam 2 lewat 44 menit nanti kita break dulu sebentar karena masuk waktu asar ya, teman-teman Sanda ya, untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Jadi mangga buat teman-teman Sanda untuk mempersiapkan diri. Nanti kita lanjut kembali ke persembahan kita masih di Tembara Persembahan Sana Flu.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: bukan seseorang yang sudah dimiliki oleh orang lain. Dan yang terakhir, merindukan seseorang yang sudah pergi untuk selamanya.
1: Ya, pastinya bebaskan diri dari gangguan flu ya, teman Nalsanda ya. Demam, hingga hidung tersumbat dengan Sanaflu yang bekerja cepat mengembalikan kesegaran tubuh Anda. Formulasi ampuh paracetamol dan juga ada fenilpropanolamin HCI yang dapat memberikan perlindungan ekstra untuk meredakan sakit kepala dan juga bersin secara efektif. Cukup konsumsi bersama makanan sesuai aturan pakai agar pemulihan terasa lebih nyaman dan juga optimal untuk kembali beraktivitas, teman Nalsanda ya. Sanaflu merupakan tablet untuk meredakan gejala flu. Kebersamaan Tembara Sanaflu putaran hari yang ketiga di Oktober 2026 sampai di sini dulu, teman Nalsanda ya. Tapi jangan kemana-mana, saya Roy masih menemani suasana Tembara teman Nalsanda sampai jam 5 sore nanti.

Ya, 96,2 FML Sanda dilanjut kembali kebersamaan kita sore hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Setelah tadi 1 jam bersama Sanaflu teman El Sanda ya. Jadi sekali lagi buat teman Sanda yang sudah merasakan ada gejala-gejala flu, batuk, pilek, demam ya, segera minum Sanaflu teman El Sanda ya. Miminoke Singgri Metron di kawasan Tegelor Wilujeng Sonten. Mimiku Sinlau Gebi Lujeng Sonten Singgri Catering Dapur Simuja di kawasan Mojosari. Mama Ruki, Mimi Iyas juga apa kabar yang ada di kawasan Bulak Teluk Agung. Kang Sony Nokmia juga Wilujeng Sonten Singgri Anton di kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Oja Kang Babil Singgri Sarapan Tengah Jangan Masjid Sleman Lor. Dan Wali Kangge Mama Aya sarang Papa Ayah sing wedan teng kawasan pojok lapang bola benda Karang Ampel ya. Mangga. Kangge para member wayahe wayahe wayahe ya. Iya. Dan melengkapi kebersamaan kita seperti biasa teman Sanda sore hari ini. Dikutip dari Antara News di mana pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mewajibkan para aparatur sipil negara berbelanja di pasar tradisional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM lokal, teman-teman El Sanda. Bupati Gunung Kidul Enda Subakti Kuntari Ningsi di Gunung Kidul mengatakan waktu berbelanja ASN ke pasar tradisional ditentukan setiap Jumat pada minggu pertama setiap bulan dengan pertimbangan

0: Anda menilai kebijakan tersebut teman-teman Anda diambil dengan melihat situasi dan juga kondisi pasar tradisional saat ini yang tertinggal jauh dibandingkan pasar modern. Terutama mereka meningkatkan tren penjualan secara daring. Ia juga meminta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD terkait agar merumuskan strategi baru untuk memperluas pasar tradisional agar memiliki daya tarik dan juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disnaker Gunung Kidul Kelik Yuniantoro menyampaikan program tersebut dilakukan selama 1,5 jam setelah ASN mengikuti kegiatan sehat di kantor masing-masing. Dan dia juga meminta kepada setiap kepala OPD menggerakkan pegawainya untuk mengikuti kegiatan berbelanja tersebut, teman Asanda. Sekali lagi dikutip dari Antara News dan juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk Tembara Tembang Pantura El Sanda. Dan buat teman Sanda yang pengen gabung sore hari ini, silakan 352266 El Sanda.
1: Cepat.
0: Iya, Je. Terus asiknya?
1: Makin asik. Oke, lagi mantap, Bang.
0: Mangan kacang. Ih, kayaknya baterai gan di sini Banjar. Baterai ganti kah? Sining Banjar kedoyan kacang kana.
1: Tutup.
0: Hah? Sehat, Bud.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, mendi becap, beli nongol-nongol.
1: Naflu.
0: Iya. Ya, ya, di dong sana flu. Ya? Sana flu lah.
1: Oh, sana flu.
0: Iya. Kan sana flu, jangan sini flu. Iya. Ibu sehat,
1: Bang,
0: Ibu.
1: Kalau ganti mah sana flu, Je.
0: Eh, Ibu sehat, Ibu.
1: Oh, Cung. Alhamdulillah, Je, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya.
1: Bagaimana, Je? Kenapa?
0: Ya, makannya kerupuk sambel. Ibu Mas Kuro makannya kerupuk sambel waras. Ya, Bu. Dalam. Eh, wis ndeleng dinosaurus durung?
1: Hah?
0: Ndeleng dinosaurus durung? Apa saja ndeleng enggak boleh keleg. Iya, boten kecokot kacimbudi aja ndeleng dinosaurus ya, Cung ya.
1: Beli pengen iya. Kita ku ndeleng gajah.
0: Ini ndeleng gajah.
1: Iya.
0: Yang ndeleng be Gandhi. Gandhi gak kayak anakan gajah kan.
1: Ya gajah.
0: Sampai kangen kangen anu ke kondakom gak kayak anakan gajah kan Gandhi. Jadi
1: kita sih ngomong kan tadi.
0: Oh, bangga, Mimin tuh kegemar lu kan?
1: Kagak sih kayak anak gajah.
0: Yakin? So, kokon merangkang. Endo, eh mana kelakar wonge, lakar wonge.
1: Iya.
0: Lagi mola.
1: Oh, no.
0: Iya.
1: Berarti lagi nganu banyu kuno.
0: Mari kena eh.
1: Lagi kangelan Banyu ge.
0: Mari kena wis jadi duduk dadi bos Banyu Maning.
1: Dadi bos aku
0: lho. Oh, bos istimewa skin mah.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Bos istimewa ya.
0: Wis jadi CEO skin mah.
1: Lah. Eh bacakane kun dikuno.
0: Bacakanane ya kok.
1: Jadi CEO kok.
0: Iya. Yo lagu apa je, Kacung Gudi?
1: Lagune. Lagune apa ya?
0: Apa lagune?
1: Ah, juragan sawah, belah.
0: Juragan sawah.
1: Iya.
0: Bukan juragan gajah.
1: Mo, juragan sawah. Kuma pen kebot.
0: Oh nih ya, juragan Anak sawah. Lagune emek.
1: Iya.
0: Iya. Salam.
1: Salame. Mm-hmm. Nah, Kang Gandhi.
0: Kang Gandhi.
1: Pak Wiwi.
0: Singkai anakan gajah ya. Terus. Aduh. Ayah ya, boy.
1: Anak-anak, boy. Duduk kita sih ngomong.
0: Lanjut.
1: Si ngomong mas Roy. Bukan sih. Kita mau beli. Tak bela. Tenang. Tak bela.
0: Juragan sama apa bos sawah? Kok dikit kah?
1: Juragan sawah.
0: Juragan sawah sih siapa yang nyanyi?
1: Emek.
0: Bos paling enggak bos sawah.
1: Ya wes ya, arepen juragan sawah, arepen bos sawah yang pada baik.

0: Ya di juragan mana gajelagan gajah bakal sama sama bos. Lanjut.
1: Lanjut. Nanggo Mama Ruki, Mimi Iya.
0: Ya.
1: Nanggo bos orang orang.
0: Bos orang orang.
1: Banget bosku, bos orang orang.
0: Nah iya, duduk. Duduk duduk bos gajah, duduk.
1: Duduk duduk bos gajah, duduk. Bang bos gajah di mana nih? Gula.
0: Iku mimi nyokai ke pikel-pikel iku. Ke pikel-pikel mimi nyokai. Iya.
1: Pen murub li mi.
0: Pen murub anak.
1: Anak gajah demi.
0: Pen murub anakan gajah.
1: Lanjut dah.
0: Iya.
1: Nang mama rajo. Mimi Mila. Mimi Mila. Terus yang nanggo. Sapa maning kan ya?
0: Sapa maning.
1: Akhir.
0: Iya.
1: Sama
0: Sila. Oke.
1: Terus yang go Simputak kah?
0: Siapa?
1: Bula.
0: Ya, terus.
1: Ya.
0: Ya Bella. Ada. Ada kenakan gajah HP ini. Ya, bud. Lah, HP ini rigel kayak ada kenakan gajah lewat.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat je.

Kartika, Amira, Destiani, Singwen tentang kawasan Losarang. Ya, balas dendam konon aja genok ah. Aja balas dendam, balas dendaman ya. Iya, balas dendam lagu yang di request sama Tika Mira Desiani dari vokalnya M. Fauzan. Lewat lagu ini dikirimkan salamnya buat Mama Mila, Mama Salma, Andi Cilok, Marida Farida Pasha, Mama Galing, Mama Zahira, dan juga buat Mama Raja, Kang Adi Tumaritis Rinti, Kang Cepi, dan juga buat Mama Oyi, Mimi Nuke, Mimi Linda, Kang Maman, Rasmali, Kang G, Kang Rasvan, Ahmad Cagara, Kang Karyanto, Bapak Salmudra, Mama Ajmil, Kang Riki, dan juga buat Mbak Mentul, Kang Kartono, Kang Wakila, AI, Kang Arif, dan juga buat Kang Toto Gandok, spesial tersayang buat akhir aja. Buat yang lagi tugas sama kebagian, terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali juga ya buat Tika, Amira, Destiani yang sudah ikutan gabung sore hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Dan mali kangge teman El Sanda aja lali ajak lalen ya. Pokatan sampean beli di acara kononka dina minggu tanggal 11 Oktober 2026. Mendingan ikutan jalan santai diaspora ceria teman Sanda ya. Dalam rangka hari ulang tahun atau HUT Kabupaten Indramayu ke-499, diaspora Indramayu mengajak teman El Sanda semuanya untuk ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 diaspora ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Hari Minggu 11 Oktober 2026 dari jam 5:30 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Indramayu. Dan gak cuma bikin sehat loh teman Sanda, teman El Sanda juga dapat kesempatan bisa bawa pulang door prize. Ada banyak door prize yang menanti buat teman El Sanda bisa bawa pulang, seperti sepeda listrik, kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tunggu apa lagi teman Sanda ya? Yang belum mendapatkan kuponnya, ayo datang aja ke sini ke Radio El Sanda FM. Ajak semua keluarga, teman, dan tetangga. Kupon bisa didapat di Radio El Sanda di Jalan Raya Sleman, KM3 Sleik, Jatibarang, Indramayu. Atau bisa menghubungi kantor marketing El Sanda di Perum Bumi Indramayu Indah BDI 1, Jalan Nusa Indah Utama, nomor B9 Tambak, Indramayu. Info lengkapnya silakan bisa menghubungi Ibu Siska atau bisa menghubungi Mbak Siska di 0817907115 atau bisa menghubungi Teh Lia di 0812148-4390. Bersama kita sehat, bersama kita kuat tentunya teman El Sanda ya. Tembara Tembang Pantura El Sanda, yang pengen telepon silakan di 0234352266. Dan juga buat teman El Sanda yang ingin mengisi malam mingguan, malam minggu, malam panjangnya nanti malam menggunakan kendaraan, hati-hati dalam perjalanan ye. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan teman Sanda ya. Sekarang giliran Roni Roju bareng Wawas, Cinta Terlarang teman Sanda.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini pak.
5: Tenang Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan Kang. Ana terpal plastik aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
5: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
7: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, yeah.
8: 47 menit sekarang dari pukul 3 sore. Hari ini masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda, ya. Buat teman Nalsanda yang membutuhkan tetes mata prima netra, mangga silakan bisa menghubungi Radio Nalsanda FM di Jalan Sleman Kilometer 3 Jatibarang Sleman Indramayu ya. Tetes mata prima netra harganya masih tetap di Rp150.000 teman sana ya. Dengan tetes mata prima netra, mata Anda akan kembali jernih lagi, sehat lagi, dan Anda akan mendapatkan penglihatan yang lebih tajam lagi pastinya ya. Tetes mata prima netra sekali lagi bisa didapat di Radio Nalsanda FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

네 양무야. Masih di teman teman Pantura Sanda putaran hari yang ketiga di Oktober 2026 teman Sanda ya. Mama Rajo Wilujeng Sonten jaluk lagu go. Mama Rajo ising wenten teko San Pleret. Salam ikan gomino ke Angje dan juga Bernok Yuni Noktika Her Mamil Kang Sony Mas Gani Mbak Bibin. Kemudian juga buat Kang Adito Maritis Mimikus Nila Kacung Budi Bu Mas Kuro dan juga buat Mama Mawar Bunda Hanun Mimi Oja Kang Babil Kaya Kang Gowongkan ya yeah. Sing ganteng dewek. Iya sing lagi ngambek dia adi di ngambek kayak bocah cilik cah cah cah cah cah ditunggu mawon lagunya kepalang demen ya ya kenter ayo ngomong kepalang demen ya. Dan sebelum kita putar lagu yang di request sama Mama Rajo sing band tentang kawasan Pleret dari Antara News buat teman Alsanda semuanya di mana Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menjamin harga tiket pesawat tetap terjangkau saat libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027 nanti melalui stimulus pajak serta penyesuaian komponen biaya penerbangan sehingga perjalanan udara masyarakat tetap nyaman dan juga aman. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal atau Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono menyampaikan keterjangkauan harga tiket menjadi prioritas pemerintah menjelang menghadapi peningkatan perjalanan udara dan di mana masyarakat selama musim liburan akhir tahun nanti teman-teman Sanda ya. Dan dia juga menyampaikan pemerintah menyiapkan stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk membantu menekan beban biaya tiket penerbangan selama momentum libur panjang akhir tahun bagi masyarakat luas melalui kebijakan pendukung yang telah disiapkan. Dasar hukum pemberian stimulus tersebut teman-teman Sanda berupa peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang masih dalam tahap penyusunan dan juga menunggu proses harmonisasi sebelum diberlakukan pada penerbangan angkutan Natal dan Tahun Baru guna mendukung mobilitas masyarakat. Agustinus juga memperkirakan besaran stimulus PPN DTP akan mengikuti tarif pajak berlaku saat ini sebesar 11% untuk penerbangan tertentu bagi penumpang seluruh Indonesia selama angkutan libur akhir tahun. Selain stimulus perpajakan, pemerintah juga mengkaji penyesuaian komponen biaya penerbangan lainnya seperti passenger service charger dan juga biaya tambahan bahan bakar untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau bagi masyarakat selama perjalanan. Penyesuaian terhadap kedua komponen biaya tersebut masih akan dibahas bersama pemangku kepentingan terkait agar kebijakan diterapkan tetap menjaga keberlanjutan industri penerbangan nasional serta kepentingan masyarakat. Kementerian Perhubungan menilai pengendalian harga tiket harus berjalan seimbang dengan upaya maskapai menjaga kualitas layanan serta memastikan ketersediaan armada selama periode permintaan tinggi. Selain itu juga teman-teman Alsanda, dari sisi keselamatan penerbangan, Kementerian Perhubungan akan membuka posko terpadu dan juga memperkuat pengawasan operasional menghadapi lonjakan

akan meningkatkan pemeriksaan pesawat sebelum dan selama periode Natal Tahun Baru demi menjaga keselamatan operasional penerbangan nasional. Langkah pemerintah dilakukan untuk memastikan seluruh pesawat yang digunakan maskapai memenuhi standar kelaikan dan juga mampu melayani kebutuhan penumpang secara aman selama periode sibuk dengan pengawasan ketat dari regulator. Agustinus juga mengingatkan maskapai penerbangan agar memastikan kondisi seluruh armada tetap layak operasi guna mencegah gangguan teknis yang berpotensi menghambat jadwal penerbangan dan juga perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Kesiapan armada menjadi perhatian karena kerusakan pesawat secara mendadak dapat mengganggu rotasi penerbangan dan juga menimbulkan efek domino berupa keterlambatan perjalanan penumpang pada masa puncak mobilitas yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Pemerintah juga berharap koordinasi antara regulator, operator, dan pengelola bandara dapat menjaga kelancaran layanan penerbangan selama periode sibuk Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Antara News dan juga dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, masih di Tembara, Tembang Pantura Elsanda. Kepalang Demen.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Rasa kena ngapa ngantuk ta? Rupanya tak ngantuk ya sampai ketelak cowet. Aduh, je Mas Roy, je kula ketelak cowet. Oh lagu ya, iya. Salamnya kangge sinan terimawan teman sandang sing masih setia teng tembara tembang pantul el sandang gi. Lan spesialnya kangge Bang Roy mawon sing siap tugas. Mugi-mugi asae, amin. Matur suwun wae dapari dapasa sing wentan teng kawasan pamayahan gi. Jaidin juga bilujeng santen sing wentan teng kawasan Kalimalang ya. Tole kuning jagat endi anak kali sing Malang ku ya. Ya, lan pisan wali kangge teman nasanda hati-hati ya. Sing badhe mingguan sarang keluarga ya. Hati-hati menggunakan kendaraan bermotor ya. Utamakan keselamatan bukan kecepatan ya teman nasanda ya. Ya. Iya. Penting ya. Keselamatan penting. Ya. Dan jangan lupa juga surat-surat kendaraan pun dibawa walaupun malam hari ya. Untuk menjaga-jaga, ya enggak? Dan oh ya, buat teman Arsana juga, kalau bisa internetan lebih luas dengan harga yang tetap terjangkau, pastinya senang ya. Ya, kenapa enggak? Nah ini dia teman Arsana ya, yang bikin teman Arsana makin seru. Ini khusus buat teman Arsana ya, dengan 50.000. Teman Arsana sudah bisa menikmati kuota 15 GB untuk nemenin berbagai aktivitas setiap harinya. Mau scroll sosmed, streaming film, dan juga series favorit, video call, ataupun sekedar update terus bareng teman ya, bisa banget pokoknya. Makin lengkap karena sudah termasuk 300 menit menelpon ke sesama Telkomsel. Plus, teman Arsana juga bisa dapat langganan Prime Video dan WeTV. Jadi nggak perlu khawatir kehabisan kuota. Lagi asik-asiknya menikmati momen, kuotanya habis ya. Ini kuotanya besar, teman Arsana, harga juga terjangkau pastinya. Dan yang pasti, bikin aktivitas teman Arsana hari-harinya semakin seru bersama Simpati ya. Simpati super seru spesial di kotamu, teman Arsana ya. Dan dapatkan sekarang, aktifkan di My Telkomsel Access bintang 363 bintang 555 pagar atau kunjungi outlet terdekat. Simpati terbaik untukmu teman Arsana ya. 352266 silakan, masih ada kesempatan buat teman Arsana yang pengen ikut gabung sore hari ini di tembara tembang pantura El Sanda. Halo El Sanda.
1: Halo, assalamualaikum. Asik yang makin asik.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Iya deh ya, kumpul semangat.
0: Hah?
1: Ya, jangan pun.
0: Kenang apa? Kuno ya.
1: Ya,
0: kan kan tak ini.
1: Iya.
0: Ayo sida oli belikan nah. Kui seka.
1: Iya, aku hape ya kan.
0: Oh, iya ya. Iya benar. Penaga apa je Kang Husni? Iya. Oh, kuno ya. Apa? Hah?
1: Ya wis klakat
0: pun. Iya. Masih tapi kuis cangkang ya kino cangkang. Iya, dikumpulkan kok diundi di November. Iya.
1: Papat kan ya?
0: Hah?
1: Papat bari ya.
0: Iya. Apa jel? Kita main lagu apa?
1: Gue di Gerayang Laka.
0: Idi. Ada Rigel men dikuneku.
1: Murakin dulu. Murahin tanah.
0: Kayane wae iya. Murak mana ning suka. Iya. Oh, bener.
1: Iya, mangan ben.
0: Nanggo persediaan ya Idul Adha.
1: Iya, nek.
0: Besti ya.
1: Ya lagu
0: eh. Aha. Oke.
1: Aha.
0: Iya.
1: Radio.
0: Aha.
1: Ya spesial.
0: Kangge. Oke. Masih. Matur kesuwun. Ya iya. Masa ayu. Iya iya benar Kang Wisni. Iya. Iya. Iya iya Kang. Oke. Ya mangga. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi digelayang langka konon Kang Husni. Iya bener. Repaneta rigel ini kan yang suka wera kan. Mama Ruki Mimi Iyas Bilujeng Santan. Iya Mama Ruki. Siap Mama Ruki. Masih di tembang pantul Sanda ya. Mimi Nuke sing 2 meteran di kawasan Tugu Lor Sliek. Mimi Kusila sing 2 catering dapur Simuja di kawasan Mojosari. Mama Ruki Mimi Iyas simpanan kawasan Bulak Seluk Kagung ngoge bilujeng sonten sehat selalu Kang Sony Nokmia Tegal Mulia Cirebon Indramayu Mimi Oja Kang Babil simpanan kawasan Sleman Lor dan malik kangge Mama Ayah Papa Ayah sing duwe kawasan Lapang Bola Benda Karang Ampel.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025, bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Ya, sekali lagi jangan lupa teman Asana ya, yang ingin mengisi liburan malam minggu, malam panjang bersama keluarga menggunakan kendaraan, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya. Dan saya cukupkan sampai di sini dulu, saya menemani suasana sore teman Asana di Tembara Tembang Pantura Elsanda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
6: Bisa bantu saya nggak?
7: Kenapa saya?
6: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
8: Selamat malam, saya Sena.
6: Kamu tuh ngapain sih sini?
7: Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
6: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
10: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48.
11: JKT48.
10: Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leanor. Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daud Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
12: Yeah.

0: Koma.fm. Elsa Anda. Mutiara Elsanda.
1: Seandainya aku diperintah agar seorang di antara kamu sujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, karena begitu besar tanggung jawab suami kepadanya. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadis tadi menunjukkan betapa besar tanggung jawab suami dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun oleh satu dan lain hal ada istri yang lebih berperan, misalnya dalam hal mencari nafkah, tetapi yang lebih besar dan berat bagi suami ialah tanggung jawabnya untuk membawa keluarga kepada kehidupan sakinah yang diridhoi oleh Allah.

0: teman Els Anda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Adam itu bapak moyang kita. Dosanya satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk, enggak nyambung. Hei Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup, keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam. Kata riwayat 40 tahun sujud membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan mengucapkan astaghfirullah. Basmalah membaca bismillah. Jangan kayak teman saya disuruh banyak-banyak baca istighfar, benar-benar dia baca istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak, ayo jujur, ini yang kumpul di sini semua, ada enggak yang enggak punya dosa? Yang merasa enggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil, entah besar, sengaja, terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Hei manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya, so tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal. Dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa yang keroknya ini. Diundi ternyata Yunus. Sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut. Ditelan oleh ikan Nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus. Jangan pakai dikunyah. Rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan Nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya. Meragukan janji Allah. Meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik. Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya, Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa, 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap, belum ada bukti, tangkap dulu yang penting, bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat, tangkap Nabi Ibrahim, disidang langsung oleh Abrahat, oleh Namrud maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Ah, saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar, angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh, yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia.

0: Dan api yang menggunung, Allah perintah api. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean.
1: Api Madura waktu itu, Pak.
0: Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud itu pun pada 10 Muharram. Yaumu Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram.
2: Imedia.
1: Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai. Sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus, tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji. Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar. Karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun. Lalu berdakwah selama 900 tahun. Sore, pagi, siang, malam, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustaz mana masih mau buka pesantren? 10 tahun buka pesantren yang nyantri cuma satu. Pedagang mana yang masih mau dagang? 10 tahun dagang yang beli satu. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye? 10 tahun buka partai yang nyoblos satu. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes. Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini, tiap kali saya sampaikan dakwahmu mereka tutup telinganya dengan tangannya, alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Habiskan saja. Itu mau kamu, Nuh?
0: Iya.
1: Oke. Nanti aku turunkan banjir, Nuh, buat kapal.
0: Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh?
1: Ya dengan kayu, kata Tuhan.
0: Kayunya dari mana, Tuhan?
1: Ya dari pohon, Nuh.
0: Pohonnya belum ada, Tuhan.
1: Ya tanam dulu, Nuh. Bikin kapal kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Enggak bisa simsalabim abragedabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu, sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, gak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah, bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan, di tengah kampung bikin kapal. Orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh.
0: Kenapa?
1: Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung mau belayar kemana? Tuh, lihat, kalau orang gak tahu tujuan, monten setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya, Ya kayak gitu.

0: Kesimpulannya, seenaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai, ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut, berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk, pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak onak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis, dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpleset, jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang struknya sembuh, lumpuhnya hilang. Berangkat digotong-gotong, pulang jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil. Bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik. Naik. Naik Nabi Nuh. Naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman, sudah naik semua, Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman, sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye, kampanye yang mana juga merdu. Kalau saya, kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Orang tanya, Pak, enggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai ini. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja, semua laporan bagus. Ya Bu? Bu? Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah Nuh. Pulan bin Pulan naik? Naik Nuh. Paimin bin Tukijo? Naik, naik. Kami lihat naik.
1: Ada orang Jawa juga kayaknya?
0: Ada. Sudah kontrol, Kanan anak saya ikut gak naik kapal? Kami tidak lihat itu, Nuh. Kanan. Ini potret. Bapaknya aktif ke masjid. Ibunya rajin ke majelis taklim. Anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kanan, anak saya? Enggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kanan di dia. Jamaah Tasik ini rupanya di dalam. Doa ya Mang. Ayah ikan mana ya budak ini? Turun ke bawah, tanya lagi, ono Kanan to? Ora nano raketo? Rombongan Jawa Tengah. Naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kanan tidak ikut naik kapal. Kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul. kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil, dalam Quran dijelaskan itu, karena Nabi Nuh di atas, Kanaan di bawah, teriak, ya bunayyar kam ma'ana, begitu dalam Quran ayatnya. Cuma ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar enggak menarik. Maka Nuh memanggil Kanaan, ya bunayyar kam ma'ana. Kata yang dengar, heeh. Ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Kanaan, ke sini nak, naik kapal sama papi. Katakan An di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma, saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kanan naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kanan mati sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki terutama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan.
1: Udah ada kayaknya.
0: Ada. Patroli. Bayangkan, nah Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau. Makin lama ditaiki, makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau. Serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada Bapak, kami bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar, Pak. Bapak bijaksana, Pak. Itu tepat, Pak. Benar. Buang angin pun kata kelilingnya, oh bapak sehat. Temanmu yang sejati, teman yang bikin kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi, lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun. Setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. sampai di tepi laut, Allah wahyukan Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi enggak kuasa. Allah yang mau, tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat, enggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama ustaz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Teknisnya bagus loh. Bagaimana laut terbelah? Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut menutup kembali, Fir'aun tenggelam. Cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah, saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Mereka mau jengkel, goblok loh. Terlambat sekarang. Ditenggelamin terus. Modar. Musa selamat. Fir'aun mati. Jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian. Ditemukan orang, dimumi, dibalsem. Diawetkan. Itu sesuai janji Quran. Wa kadzalika nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsem di bawah nama Farao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Oh, orangnya tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya. Bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini ngata datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang, kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Nazaret. Nasiroh, Nazaret. Itu beda, beda lek, apa, dialek.
1: Dialek.
0: Kita Dawud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia
1: Comot.
0: Ini yang ngomong ini, comot-comot
2: sembarang.
0: Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik, yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati, Dan ini yang kita perlukan sekarang, karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan ngikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar, seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat bahwa masih ada banyak insyaallah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, menteri perhubungannya mundur. Di kita, petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali menteri sama petugas palang pintu. Yang benar-benar diadili yang krocok-krocok, kopral-kopral gitu. Padahal hadisnya jelas, ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang nyuap dan yang nerima suap dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang nerima suap yang di Uber, yang nyuap aman, yang nyuap aman, yang korupsi pajak dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman. Padahal ngemplang pajaknya triliunan. Padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat. Dia harus bayar pajak, uang pajaknya dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat. Karena itu betul, saya setuju, hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang. Hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI.
1: Iya.
0: Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, nanti. Menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas. Namanya kesebelasan. 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu? Penyerang tengah Real Madrid, bintang. Lionel Messi, siapa lagi? Barcelona. Barcelona. Bercelana, bercelana. Michael Rooney, bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang, kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia. Kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar, kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temannya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus boleh. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola pelitnya setengah mati, Pak. Enggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah, itu si posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Yeah. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola operannya cakep. Gereja cepat selesai. Rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola bawa sendiri, enggak mau ngoper. Maka masjid enggak selesai-selesai. Madrasah banyak yang bocor. Rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari, kita ini timnas satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring, kawan sendiri dijegal.
1: Iya.
0: Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya.
1: Iya.
0: Kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama.
1: Ya.
0: Kalau kata anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak jangan berumah di tepi pantai.
1: Iya.
0: Kalau takut diterjang ombak jangan berumah di tepi pantai. Kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Enggak ditiup angin, tapi diinjak kebo. Apa yang enggak ada resikonya? Apa yang enggak ada resikonya? Semua nabi ada yang dihantam kekuasaan yang arogansi. Ibrahim berhadapan dengan Abrahat, Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Ada yang diuji dengan gosip yang dahsyat. Nabi Yusuf digosipi sama Zulaikha itu. Nabi Yusuf. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau benar saja hukumnya ghibah.
1: Iya.
0: Kalau salah hukumnya fitnah. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Benarnya ghibah, salahnya fitnah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi resiko itu biasa. Tidak ada yang tanpa resiko. Kalau berani, kalau takut ombak jangan berumah di tepi pantai. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dewasa, ini bagian ibadah saya kurang, mungkin karena diomongin orang tambah pahala saya. Maka saya ngadepi gosip sepatah pun saya enggak ngomong. Saya cicing wae cicing. Saya percaya masyarakat tuh punya filter.
1: Amin.
0: Saya percaya Tuhan tuh enggak tidur.
2: Kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian.

0: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sanda.
1: Sembilan enam koma dua FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an arba, an umrihi fima abnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aynak tasabah wa fima anfaqah, wa madha amila fima alima." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ia ditanya tentang empat perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Radio FM. El Sandia. Mutiara El Sandia.
1: Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit, atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Sabtu malam Minggu di tanggal 3 Oktober 2026. Selama lebih kurang 3 jam ke depan sampai merapat di jam 9 malam teman Elsanda bersama saya tentu di ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Selamat malam untuk semuanya.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Oh, radio! Matanya nyemplereng deneng ya!
3: Ih, aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
5: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Eh, beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
10: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
11: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
10: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
11: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
10: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
11: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
10: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
12: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
11: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja. Teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: FM. Elsa Anda.
1: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Mutiara Elshenda.
1: Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."
2: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

107,2 FM El Sanda. Sekarang waktunya sudah jam 7 lebih 2 menit ya. Selamat malam saja untuk teman El Sanda di malam hari ini, malam minggu ya. Pada mau ngapain? Mungkin mau ngapelin ayang bebnya, atau mau kumpul sama keluarga tercinta, sama tetangga, atau siapapun orangnya yang bisa diajakin malam mingguan. Yuk jalan-jalan, barangkali pengen cari kulineran, atau nonton bioskop, atau hanya healing-healing kecil saja di jalan, biar dapat suasana atau momen yang pas gitu ya. Untuk bisa menikmati suasana malam mingguan. Oke, teman El Sanda, bareng saya Liza, saya tentu dengan cipalinya Cinta Pop Asli Indonesia. Teman El Sanda yang mau gabung boleh, nomor line teleponnya udah Liza buka ya, di nomor 0234352266. Selamat menikmati sampai tuntas nanti, sampai jam 9-nya aja, cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Yeah.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Oh, radio! Matanya nyemplereng teneng ya!
3: Ih, aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
5: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga 160.

0: 5.000, promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
1: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
2: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 92.5 FM. Elsandia.
1: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

107,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Said untuk edisi hari Sabtu malam Minggu di tanggal 3 Oktober 2026. Selama lebih kurang 3 jam ke depan sampai tuntas di jam 9 malam saja, Liza membersamai semuanya di malam Minggu dengan lagu-lagu pop Indonesia yang semua terangkum dalam satu program Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Hai, selamat malam saja untuk teman-temanku yang ada di komalnya Cia. Halo Cia, selamat malam cinta. Gimana kabarnya nih? Juga ada Uda Jambul. Aduh, keren banget. Ih, hari ini wajahnya kayak orang bule beneran. Ya Allah, tolong. Tuh langsung ini dia, langsung sisiran gitu ya. Uda Jambul, makasih ya udah naikin aku di komalnya Cia. Ada Bunda, ada Galun, sama siapa nih? Kesuma ya. Oke deh. Ini namanya kepotong-potong ya. Akunya enggak bisa baca full. Daya, selamat malam juga untuk Botol, terus Amilu. Iya deh. Pokoknya semua yang ada di komalnya Cia, selamat malam saja. Selamat bermalam Minggu. Semoga semuanya pada bahagia ya, dikelilingi orang-orang terkasih. Yang lagi pada ngapelin ceweknya, doinya gitu ya. Jangan salah kamar, punya cewek masing-masing ya. Jangan sampai nanti malah ngambil punya orang. Gak boleh ya dek, jangan dek, jangan. Oke, selamat malam saja untuk yang ada di perjalanan menuju satu tempat di mana teman Elsanda mau jalan-jalan sama Ayang Beb. Hati-hati di jalan ya. Peraturan lalu lintas teh harus dipatuhi. Jangan dilanggar, nanti ketilang sama polisi. Enggak dong, polisi sekarang enggak ada di jalanan. Mereka pada ngantor ya. Sok aja lihat jalan-jalanan tuh sekarang enggak ada polisi. Yang ada tuh polisi bobo ya. Polisinya bobo di tidur di jalanan gitu. Polisi tidur ya. Oke, hati-hati saja di jalan, menikmati suasana malam. Mungkin mau ada yang nonton bioskop, atau hanya nongki-nongki di kafe, atau hanya senda gurau saja bersama orang rumah gitu ya. Pasangan hidupnya sudah jadi kekasih hati belahan jiwa gitu ya. Pokoknya Lisa ucapin saja semua yang saat ini masih menikmati suasana malamnya, semoga malam minggunya semakin happy dengan hadirnya Radio Elsanda 96,2 FM Indramayu Jawa Barat. Bersama saya Liza Said sampai tuntas nanti di jam 9 malamnya. Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Jaka.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, dengar radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Oh, radio! Matanya nyemplereng teneng ya!
3: Ih, aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golek tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
5: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Biso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Biso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74, seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
10: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
11: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
10: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
11: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet,

0: tas, tenda dagangan, pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: 96.2 FM. Elsa Anda.
1: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

96,2 FM Elsanda ST12 cari pacar lagi. Lagu lama tahun 2009 teman Elsanda. Oke, malam-malam begini aku mau ngabsen dulu ah. Ada siapa ya? Yang pasti ada kamu di hatiku. Selamat malam Miminuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliak. Kemudian ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Ada Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Terus ada Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Mama Ayah dan Papa Ayah yang punya lapangan yang punya warung pojok di lapangan bola benda Karang Ampel. Selamat malam semuanya. Di absenin gitu ya. Ya teman Elsanda, nanti hari Minggu tanggal piro ya? Ntar dulu. Oh tanggal 11. Iya deh. Nah teman Elsanda tuh bisa ya siap-siap buat seru-seruan bareng. Karena dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Indramayu yang ke-499, Diaspora Indramayu ngajak kita semua nih buat ikutan jalan santai dan senam bareng 2026 Diaspora Ceria. Bakal dipandu langsung sama instruktur senam internasional Fahmi Fahrezi. Catat tanggal dan tempatnya ya guys, pada hari Minggu 11 Oktober 2026 jam 5:30 pagi sampai dengan selesai. Start dan finishnya di alun-alun Kabupaten Indramayu. Gak cuma bikin sehat aja nih teman Elsanda, semua juga bisa berkesempatan untuk bawa pulang door prize menarik seperti sepeda listrik, kemudian kulkas, kompor gas, kipas angin, dispenser, setrika, dan masih banyak lagi. Pendaftarannya gratis, jadi tunggu apa lagi, ajak keluarga, teman, dan juga tetangga sekarang juga ya. Kupon bisa diambil di Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, KM3 Seliak Jatibarang, Indramayu, atau bisa langsung ke Marketing Elsanda di Perum Bumi Dermayu Indah atau BDI1 di Jalan Nusa Indah Utama, nomor B9 Tambak, Indramayu. Bisa menghubungi Mbak Siska Kartika di nomor 081-7907-1515 atau dengan Teh Lia di nomor 081-2148-4390. Ya, bersama kita sehat!

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, dengar radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Oh, radio! Matanya nyemblereng teneng ya!
3: Ih, aja ngorong-ngorong bae, Nur. Ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golek tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
5: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
7: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
6: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
7: Neo Ultrasilin?
6: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
7: Wah, terima kasih ya.
6: Beli dong, jangan dibawa.
8: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: 31 hari bagi-bagi hadiah di Surya Toserba. Dapatkan mesin cuci 2 tabung, kipas angin berdiri, Magicom, kompor gas 2 tungku, blender, dispenser kecil, dan toples. Belanja minimal Rp150.000 bisa ikutan undian. Diundi setiap hari selama 31 hari mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober 2026 dan pengundian disiarkan secara live di Facebook Surya Jati pada pukul 10 pagi. Ayo belanja ke Surya Toserba. Surya Toserba, belanja murah, keluarga ceria.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
7: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
9: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
10: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
11: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
10: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
11: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
10: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
11: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
10: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
12: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
11: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
13: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Halo teman Elsanda. Siang hari enaknya ngapain ya? Enaknya kita dengerin bareng Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Betul banget, jangan sampai ketinggalan. Kita dengerin acara Tembara, Tembang Pantura Elsanda bersama Sanaflu. Setiap hari dari jam 2 sampai jam 3 sore. Cuma 1 jam saja, teman Elsanda bakal ditemenin dengan host favorit Anda. Kena flu, minum Sanaflu.

0: Manila FM. Elsandia.
1: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

96,2 FM Elsanda Steven Pasaribu. Belum siap kehilangan. Wah, gimana tuh konsepnya? Kalau yang namanya kehilangan itu pasti ya, karena pada akhirnya kita tuh mungkin bisa jadi tidak abadi. Pasti itu, tidak abadi kita ya. Satu saat akan berpulang kehilangan sesuatu yang kita kangenin gitu lah ya. Siap gak siap harus siap kehilangan ya. Oke, teman Elsanda, Liza mau ngingetin juga nih teman Elsanda yang suka banget sama internetan. Nah, biar lebih puas dengan harga yang tetap terjangkau, kenapa enggak juga teman Elsanda tuh pilihnya Telkomsel. Karena dengan semakin serunya teman Elsanda itu bisa ya untuk kamu semua dengan hanya Rp50.000 saja udah bisa menikmati kuota 15 GB untuk menemani berbagai aktivitas di setiap harinya. Mau scroll sosmed, streaming film atau series favorit, video call dan juga sekadar update terus bareng sama teman-teman, bisa banget ya. Makanya lengkap sudah teman Elsanda tuh bisa menikmati 300 menit nelpon ke sesama Telkomsel plus juga bisa dapat langganan Prime Video dan WeTV. Itu deh, keren namanya Telkomsel mah ya. Apapun kebutuhan kita tuh selalu disupport sama Telkomsel. Oke, selamat malam untuk semuanya. Masih ada dua lagu lagi yang hadir untuk bisa menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 9 bersama saya Liza Said.

Ya, selamat malam teman Elsanda. Nggak berasa waktu saya sudah habis ya, karena sudah mendekati jam 9. Saatnya Liza segera closing saja. Okay, udah jam 9 malam, saatnya Liza pamit mundur ya. Untuk ajang Cipali kita di malam hari ini, Sabtu malam Minggu 3 Oktober 2026. Makasih untuk kebersamaannya, makasih untuk mina dengarnya, makasih untuk semuanya, for everything you all. Okay, dari Raya Sleman KM3 Jati Barangselia Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat malam untuk semuanya. As you know, we love you, goodbye now. See ya, bye-bye.

0: 2022. Mutiara El Shanda.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk. Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan itu.'"
0: 9,2 FM.

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda, selamat bergabung kembali di jalur 96,2 FM Elsanda Radio bersama Liza Said untuk edisi hari Minggu pagi di tanggal 4 Oktober 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan Liza hadir menemani semuanya teman Elsanda lewat ajang Spada Selamat Pagi Elsanda, tentu dengan lagu-lagu dangdut pilihan dangdut energik yang menambah semangat semuanya dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas. Oke, rangkaian informasi dan tips ringan juga menyertai kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga semakin terhibur gitu ya dengan siaran Liza di pagi hari ini di hari Minggu pagi tentunya. Dan untuk semuanya masih dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat pagi semuanya.

0: Kumad na FM. Elsa Anya.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
2: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang. Pilihan cermat, belanja, hemat.

0: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
3: Rp15.000. 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi untuk teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama jalur 96,2 FM. Tentu di pada hari Minggu pagi tanggal 4 bulan Oktober 2026. Rangkaian informasi segera hadir teman Elsanda dan masih dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Satu buah informasi dari kota Kendari. Teman Elsanda dikabarkan dari kota Kendari. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Trenggono

Menyebut bahwa memperkecil cakupan penerima manfaat dan seka prasmanan dapat mencegah potensi terjadinya keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Saat ditemui di Konawe, Sulawesi pada hari Jumat, Trenggono mengatakan bahwa kebijakan BGN memperkecil cakupan penerima manfaat setiap 1 SPPG karena melihat dinamika yang terjadi belakangan ini di berbagai daerah, salah satunya dengan dugaan keracunan makanan. Masih menurutnya, teman Elsanda, dengan cakupan di bawah 3.000 penerima manfaat, maka makanan yang dihidangkan di dapur SPPG gizinya lebih tercukupi dan waktu pengelolaan sesuai kapasitas operasional. Ya teman Elsanda, Trenggono menyebut kebijakan ini sudah dituangkan dalam petunjuk teknis atau juknis operasional bahwa kriteria penerima manfaat bukan lagi ditentukan oleh SPPG tetapi melalui BGN. Ia mengatakan juga, teman Elsanda, mekanisme penyaluran MBG khususnya kepada pelajar juga akan ditentukan sesuai laporan kondisi siswa yang tertera di data pokok pendidikan atau DAPODIK. Teman Elsanda, selain perbaikan tata kelola cakupan penerima manfaat, BGN menyiapkan uji coba di SPPG untuk menyajikan makanan bergizi dengan metode prasmanan atau buffet. Ya teman Elsanda, Trenggono menilai metode dipersiapkan karena makanan akan aman dan waktu penyediaan pun lebih efisien. Teman Elsanda, sementara terkait penerima manfaat yang keracunan diduga menyantap MBG, BGN tentu selalu bertanggung jawab dengan menyediakan fasilitas kesehatan maupun dukungan moral. Demikian satu buah informasi dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: duluan.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
0: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
0: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
0: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin.
2: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
2: Dah. Ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: 96,2 FM El Sanda, paling

96,2 FM Melsanda. Sekarang waktunya sudah 37 menit lepas dari 6 pagi. Selamat pagi untuk yang baru bergabung di streaming kita di www.lsandafm.com. Selamat datang di siarannya Liza ya. Oke deh. Liza siarannya pagi banget. Iya, jam 6 udah buka radio. Tapi prepare-nya dari jam 5 dong. Oke, masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Teman Elsanda, pagi-pagi begini mau ngapain coba? Kalau Bunda biasanya apa nih? Belanja sayuran kali ya. Atau pagi-pagi ini udah nongkrongin Suryato Serba karena ada pasar subuh di sana. Subuh-subuh udah buka coba Suryato Serba. Tadi aku lihat postingannya keren banget, banyak yang serbu. Banyak yang serbu belanja ke sana. Nah, mumpung teman Elsanda bisa belanja di sana karena ada diskon, dan juga teman Elsanda bisa cari-cari keperluan rumah tangga di Suryato Serba Jati Barang ya. Buruan aja untuk bisa datang langsung ke pusat perbelanjaan Suryato Serba, karena di sana lagi ada promo untuk teman Elsanda yang kepengen dapetin bonus gede-gedean. Bonus harga gitu ya. Oke, selamat berbelanja, happy shopping.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. 96,2 FM.

0: G Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kotak. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kuat, Dau Suparo, Rizal Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: 96,2 FM.

0: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih?
2: Kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah?
1: Miun, Mimin kan udah ambil wudu. Kenapa kamu colek-colek?
2: Idih, siapa yang colek-colek kamu?
1: Tadi sih di Facebook.